0: papi? Ha? Ane no do dene ke dek nagu mona. We should check. Jadi hut cita. Tujuan no cha mari uten amza. Kira ispana tujuan no a. Kevin?
1: Yeah.